0: 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Selamat pagi, teman Produa.
1: Selamat pagi, teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Produa.

0: Kasih ku hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
1: Saya di kuburan ini tidak terutama.
2: Apa yang kamu lakukan ke saya itu?
3: Ya, asal ada yang salah sama omongan.
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Ibu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Selamat pagi, teman Produa.
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: tolong dong, di print laporannya.
1: Oh iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berusaha cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.

berdua masih di Prodo FMB ya, teman Prodo. Masih di Noken juga nih ya, teman Prodo. Waktunya kita ngobrol keren. Dan ini kita bakalan ngobrolin soal media sosial nih, teman Prodo. Yang namanya media sosial itu kan luas, besar, apapun itu bisa dijangkau gitu dengan mudah. Akan tetapi ya teman berdua, kamu itu harus berhati-hati juga dalam bermedia sosial. Ya apalagi mengomentari sesuatu ya, mengomentari postingnya dari orang lain ya teman berdua. Jangan sampai nanti kamu termakan nih dengan kata-kata kamu sendiri. Ya seperti ibaratnya kayak senjata makan tuan gitu. Karena gini ya, ada sebuah kejadian yang dimana ada sebuah postingan ya yang diposting oleh seorang pasien yang berada di rumah sakit yang tidak kunjung untuk mendapatkan ruangan untuk nginap gitu. Dia memostingnya dan memosting keresahan dan juga memberikan kata-kata kayak keresahan hatinya juga nih yang dituturkan dalam postingan tersebut.

Nah, dalam keadaan sakit ya, dan juga belum kunjung untuk mendapatkan ruangan, dia pun memposting postingannya dengan caption ya, yaitu dia mengatakan sudah beberapa jam ya, dia tidak belum juga untuk mendapatkan ruangan inap minimum berdua. Dan ya, yang namanya postingan pasti akan menimbulkan beragam komentar ya, minimum berdua. Berbagai komentar pun mulai bermunculan, dan yang mirisnya nih ya teman-teman berdua, yang mirisnya itu postingannya itu dikomentari oleh para perawat-perawat ya teman-teman berdua, ya para perawat atau yang bisa dibilang juga

ya itu ya teman Frode yang miripnya, yang gimana yang menghujat Yurizal ya, pria yang bernama Yurizal yang menghujat postingan dari Yurizal, mereka semua itu adalah tenaga kesehatan.

Dan untuk lebih lengkap lagi nih ya teman-teman, dua Yusrizal Tri Sairawan ya, seorang peserta BPJS Kesehatan berusia 29 tahun yang meninggal dunia pada 31 Juli karena keterlambatan penanganan medis. Sebelum meninggal ya, Yusrizal dia itu mengeluhkan lambannya pelayanan medis di media sosial, yang dimana dia itu harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruangan di rumah sakit rujukan nasional. Keluhannya tersebut itu justru membuatnya menjadi sasaran perundungan oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan yang memberikan komentar tidak pantas. Ya, insiden ini tuh kembali menyoroti permasalahan layanan BPJS ya, BPJS Kesehatan Indonesia, dan kurangnya empati dari sebagian tenaga medis. Berselang beberapa hari ya teman-teman berdua, mendengar kabar lagi dari postingan dari sang kakak ya, yang mengatakan bahwa sang adik sudah berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Setelah mendengar kabar atau melihat kabar bahwa Yusrizal ini yang mereka komentari postingannya itu telah berpulang, ya muncullah klarifikasi satu persatu dari ya mereka yang asal komen, asal berbicara, asal mengomentari sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Ya, permintaan maaf terus yang diberikan oleh mereka-mereka yang menghujat Yusrizal ya. Mulai dari dokter, ya dokter Herdiana, dokter Norma Zahara, dokter Benny Christian Sihombing, dan juga Eudara Hadini. Ada juga klarifikasi dari Widya Yarini ya. Kayaknya buat kamu yang mau mengetahui tentang klarifikasi dan lain sebagainya, ya kamu tinggal kunjungi saja ya. Akun Instagramnya mereka.

Dan juga nih ya teman berdua, dari sini juga itu dari kejadian-kejadian kayak begini ya, itu kita harus mengambil mengambil sebuah pelajaran bahwa jika ada suatu postingan atau ya pokoknya dari mereka yang memposting sesuatu, jaga jari kamu, jaga jari kamu, jaga pikiran kamu. Jangan sampai asal mengetik, asal membuang sesuatu, asal membuang emosi kamu ke dalam situ, dan akhirnya kamu sendiri juga nanti yang kena. Jadi ada memperdua untuk selalu berhati-hati juga dalam bermedia sosial. Jangan sampai kamu termakan provokasi dan lain sebagainya. Pokoknya harus mencari tahu dulu kebenaran yang sedang terjadi, baru kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jangan tiba-tiba ada sesuatu langsung asal main tabrak aja. Ramenya tabrak, ah udah ramen.

Oke, ya teman berdua, lebih bijak lagi dalam bermedia sosial dan juga hati-hati dalam perjalanan buat kamu yang lagi dalam dalam keadaan berkendara ya. Yang mengendarai kendaraan, bermotor maupun yang bermobil untuk selalu berhati-hati di jalan. Dan juga tetap semangat buat teman-teman Prodo yang masih tetap bekerja di saat ini, di pagi menjelang siang ini ya teman Prodo. Jangan lupa untuk tetap semangat. Jangan sampai kendor. Ayo bongkar, bongkar, bongkar kebiasaan lama. Kita ke masa depan.

kedepan yang baru ya, tapi masa yang lebih baik nih kamu berdua. Oke, okay? Jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, teman produk Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih Rafael hadirkan untuk menemani kamu. Dan selalu diingat untuk kamu ya teman berdua, selalu bijak dalam melakukan sesuatu. Ingat, kita diberikan otak untuk berpikir, oke? Okay? Kita diberikan otak untuk berpikir, sebelum melakukannya. Jadi berpikirlah terlebih dahulu sebelum ya betul. Saya ini produsen biasa, teman. Terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

pamit dari ruang dengar kamu nih teman berdua di pagi hari ini ya, dan juga pokoknya mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman produk yang tetap stay on produk FMB yang terus mantau-mantau. Semoga kamu dapat terhibur ya dengan beragam lagu-lagu hiburan yang sudah rapal tadi kan untuk mana-mana aktivitas kamu teman berdua. Dan jangan lupa juga nih teman produk untuk selalu jadikan produk ya sebagai headline yang akan tetap terus mana-mana kamu, menghibur dan juga akan tetap terus menginspirasi teman-teman produk dimanapun saja kamu berada, oke? Dan ya, begitulah yang namanya kehidupan ya teman berdua. Memang tidak ada yang mudah, oke? Tapi ingat, tidak ada juga yang tidak mungkin. Bukankah begitu? And stay tune di production ya. Saya Rafa dan teman-teman Rumbino pamit ya teman berdua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. Bye-bye.

0: cepat beres-beres. Ntar lah, ini botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah,
0: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanaman-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari leg anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Thank you.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Pro 2 Emblem.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Produser.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1990, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produk

kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kapalsio Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang panik. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut bol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston.

terjadi karena adanya bakteri Actis nomis levis di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang

0: tolong dong, di print laporannya.
1: Ya, iya, bentar lagi panggil nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah.
0: Kim aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berbentan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti aku bergeser.
3: Produen.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kapan kamu nggak di sana? Jangan kamu, bukan kamu.
0: Baik-baik aja Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, tunggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, Pak. Kabar.

0: ngapain juga pakai orang bendera segala? Maju murah mau ikut upacara saja.
1: Soka tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Kamu kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat, tegak, rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: jadi sultan. Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
1: Ngapain? Ngepet.
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah

Oke, teman-teman berdua, kalau kita masih di santai siang bareng Dani. Sekarang sudah jam 11.44 di saat ini. Masih ditemani lagu-lagu hiburan sepanjang siang ini, teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman, kita masih punya waktu untuk request lainnya. Kalian bisa ikutan gabung. Silakan request lagu favorit kamu. Bisa kasih tahu melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Flow 2. Buat teman-teman yang mau santai siang sambil request lagu kamu, nanti bakal saya play. Namun sebelumnya saya ucapin ya, selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Jangan lupa sholat Jumat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang muslim mereka lagi, jangan sampai lupa sholat Jumatnya. Dan semoga semuanya lancar aktivitasnya di hari ini. Ada yang sudah menerapkan WFH, dan ada juga yang tetap pergi ke kantor untuk bekerja ya. Apapun kegiatan kamu di hari Jumat ini, semoga menyenangkan dan lancar semuanya sampai nanti malam hari.

Oke, okay, kayaknya sudah ada satu teman berdua yang gabung. Kayaknya ini minta lagu dari Hindia kita ke sana. Ini requestan lagu dari Kakak Mike, ya. Tolong dong Kak putarin lagu Hindia kita ke sana. Waduh. Oke, okay, selain Mike lagi, buat teman-teman ada lagi yang mau ikutan request lagunya, silakan di Instagram, Facebook, WhatsApp berdua atau bisa mention di Pro 2 FM Biak RR Digital. Langsung saja kita play ya lagunya Hindia kita kesana, lagu requestan dari Kakak Mike.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemarut, Bos.
1: Oke,
0: pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
0: kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si Abis ini?
0: Iya, emang so cantik banget, sebal deh liatnya.
1: Komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya.
1: Komen.
0: Enggak. Ih, sok banget deh. Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: hasil mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Ya, lucu sekali. Beli deh. Ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Beli kan? Aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Terbaik kamu. Sampai siang, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: jangan hari sore saya jangan kerja wae mau balik kita sekalian nih.
1: Hai, namaku Kom. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menarik. What? Apa salahnya? Menarik itu bukan misalnya gender. Menarik bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menarik itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: aksi pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang gak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: 2 FM.

0: anaknya COVID ini nyiapin sarapan, bangunin anak sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakaiin baju anak, nyetir rambut anak, nonton gosip, aduk kardus. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, sampai lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, aktif status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lebih, aktif status. Lihat baju, ingat bantu, lihat tas, beli baju, diskon, aktif status. Mobil masih di mall.
1: Stop over series untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan aktivitas.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan masalahnya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produser.
2: Teman terbaik.

0: Dobrze,
1: dobrze.

pengalamannya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik menjadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: jangan main gelas.
1: Gira, mobil papa jadi lecet. Kamu memang nakal ya.
2: Terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Ia selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya ini akan menjadi seorang istri dan

Ya baik teman berdua, kita masih di Santai Siang. Sekarang sudah pukul 13 lebih 38 menit saat ini. Selamat siang saja untuk semuanya. Beberapa informasi dari dunia olahraga seperti tunggal putri Indonesia Ali Farhan ini berpotensi menghadapi unggulan pertama sekaligus juara bertahan asal Cina pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWS 2026 di New Delhi, India pada tanggal 17 hingga 27 Agustus nanti. Nah, berdasarkan laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia, pada hari Kamis kemarin, Alwi sendiri yang menempati unggulan ke-11 ini akan membuka perjuangan dengan menghadapi pemain Korea Selatan, di mana apabila mampu melewati dua pertandingan pertama, pemain 21 tahun ini berpeluang kembali berhadapan dengan Shi pada babak 16 besar, di mana Shi ini terlebih dahulu memulai upaya mempertahankan gelar dengan melawan wakil tuan rumah Ayu Shetty. Nah, potensi pertemuan tersebut juga menjadi salah satu bagian paling menarik nih dari hasil undian karena Alwi sendiri memiliki modal kemenangan atas Shi. Nah, itu dia informasi update di mana undian kejuaraan dunia 2026 Alwi Farhan berpotensi bakal berjumpa bersama juara bertahan asal Cina yaitu Shi Yuki. Untuk teman berdua semuanya tetap stay tune saja, saya masih akan temani kamu di Santai Siang dan ada beberapa informasi update seputar dunia olahraga lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM.

kekerasan pada anak dan perempuan.

Satu lagi informasi update datang dari Vinicius Junior, ini sepakat memperpanjang kontrak dengan Real Madrid. Jadi sudah dikabarkan ya, mereka mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk memperpanjang kontrak bermain di Santiago Bernabeu. Nah, ini menurut laporan dari jurnalis The Athletic David Ornstein pada hari Kamis kemarin, katanya pertemuan antara pihak klub dan juga Vinicius sendiri sempat menyepakati seluruh detail kontrak baru. Nah, meski nilai kontrak tidak diungkapkan, laporan tersebut juga menyebut kalau tawaran yang diberikan Real Madrid itu sesuai dengan peran penting Vinicius dalam proyek jangka panjang klub. Nah, di tengah proses negosiasi tersebut, Arsenal disebut-sebut sempat bersiap mengajukan tawaran ambisius apabila Vinicius memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos. Namun, winger Brasil berusia 26 tahun ini memilih bertahan di ibu kota Spanyol dan memperpanjang kontrak menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026.

trouble. Bringing nothing to the

0: Ayo makan dulu, Nak.
1: Oke, para anak ibu.
2: Selamat pagi. Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Ya.
2: Informasikan anak ibu tadi kami tangkap.
1: Oh, ya.
2: Karena barusannya menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu belum berganti.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Tapi, Pak.
2: Dikenakan pasal 11 pasal
1: pindah.
2: Karena tidak bisa ditunda lama-lama. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, iya. Oh, cukup. Oh, ibu.

satu lagu dari Marion Jola, Overthinking, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan buat kamu di siang hari ini. Nah, ini sekarang sudah pukul 14 lebih 7 menit saat ini. Beberapa informasi update dari dunia hiburan, seperti penyanyi Jay Indrawari merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform YouTube digital. Nah, katanya album musik berisi 9 lagu ini menghadirkan analogi astronomi dan juga astrologi Rasi Bintang sebagai bahasan petunjuk dalam memahami cinta dan juga segala misterinya. Ya, meskipun diskografinya lebih didominasi lagu-lagu berbahasa Indonesia, Jaya Indrawari sendiri dalam siaran persnya di Jakarta pada hari ini mengatakan kalau ia juga menghadirkan lirik berbahasa Inggris dalam materi album terbaru melalui beberapa track yang berjudul The White Face, ada Twin Flames, dan juga Universe Say No. Nah, di album itu Gea sendiri mengeksplorasi seluruh musikalitasnya dengan warna yang berbeda di setiap lagu untuk mempresentasikan fase emosi dari rasa takjub, rasa takut kehilangan, hingga kehidupan

terbarunya yang judulnya Rasi Bintang ini dapat kamu akses nih teman Pro2 oleh secara penuh melalui penyedia layanan streaming musik digital seperti Spotify,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bingung Nisa.
1: Wah, apa bikin tuh?
0: Satu terharu-karuan untuk atlet Indonesia menyelamatkan nama bangsa. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkemanggan. Sama Nisa bisa menyebut gitu, eh.
1: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang menyelamatkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah. Daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan kita untuk kita berkata ini. Karena wujud cinta tanah itu tuh banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, menjaga kerukunan, menerapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat, 5 masker tuh jangan buang sembarangan nih.
0: Iya.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program biat sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyolah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

bisa lihat ini. Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat

Oke, satu lagu dari Yofi, Andi dan juga Roni Parulian mengakhiri kebersamaan kita karena mengingat waktu sudah pukul 14:58 saat ini. Untuk itu saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Santai Siang. Selamat beraktivitas buat teman-teman berdua di hari Jumat ini. Semoga semuanya lancar ya teman-teman semuanya sampai malam hari. Dan selepas ini ada rekan Binar yang bakal temani kamu di Sore Ceria dan juga nanti bakal ada Jaga Malam ya. Untuk itu tetap semangat jalani aktivitasnya teman-teman berdua. Kita bertemu kembali di hari. Bye bye.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk ditebak. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Up.

0: dukun kan rangkat kisah kelam amat rojik. Band Mental Untuk kembali merilis single terbaru berjudul The Dukun Kan. Ya, pada Kamis 6 Agustus 2026 dengan lagu tersebut menjadi bagian dari EP Jack Aismer dengan konsep horror yang terinspirasi dari kisah pembunuh berantai Ahmad Surajik. Single terbaru tersebut menyusul kesuksesan Batara Kala yang meraih lebih dari 18.000 tayangan YouTube dalam waktu singkat sejak rilis. Lagu tersebut juga mengumpulkan 7.785 stream di Spotify, diliput 25 media dan meraih 1,77 juta kunjungan profil Instagram.
1: Info Pro 2 FM.

0: Lagu Bergibarlah Benderaku menjadi salah satu lagu nasional yang mengajak masyarakat menghormati bendera merah putih sebagai lambang keselamatan bangsa. Ciptaan busu tersebut menyampaikan nilai patriotisme, persatuan, serta semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada setiap generasi. Lagu ini lahir pada awal Indonesia merdeka ketika semangat mempertahankan kedaulatan negara masih begitu kuat di tengah masyarakat. Kehadirannya menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi kehormatan merah putih dan kibar. Formasi lengkap, Blackpink usia perayaan 10 tahun debut bersama penggemarnya. Blackpink dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus. Kepastian itu diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota pada Jumat 7 Agustus 2026. Sebelumnya, YG Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun, agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Spekulasi tersebut memicu beragam dugaan mengenai anggota yang kemungkinan tidak dapat menghadiri perayaan tersebut. Banyak penggemar kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personel Blackpink dalam acara tersebut. The Black Label lebih dahulu membantah rumor yang menyebut Seoul tidak akan menghadiri acara tersebut. Kamis 6 Agustus 2026, agensi memastikan Seoul tetap hadir melalui pernyataan resmi yang dirilis kepada publik pada hari yang sama. Seluruh anggota Blackpink dijadwalkan bertemu dengan 40 penggemar beruntung dalam acara spesial yang berlangsung di Seoul pada 8 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink bersama para penggemarnya. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya, cek dulu biar gak mau cek. Rri.co.id.

Selamat mendengarkan Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore ya teman Pro 2 semuanya. Dan apa kabar kalian di hari Jumat yang penuh berkah ini teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 semuanya selalu sehat, semangat, dan aktif.

info update dan obrolan seru teman Pro 2 ya. Dan gak kalau yang gak kelupaan teman Pro 2 ini tentunya lagu-lagu terbaik yang siap menjadi teman perjalanan pulang teman menemani kerja kalian ya, maupun di santai di akhir pekan ya teman Pro 2. Jadi siapkan camilan favoritmu teman Pro 2, naikin sedikit volume radionya ya, dan nikmati nih sore yang lebih ceria bersama Dinar teman Pro 2. Dan inilah sore ceria hanya di 94.5 FM Pro 2 dia teman Pro 2.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.

Kan Pro 2 biasa kan terbaik kamu. Nah, Pro 2 masih barengan sama Dinar ya, kali ini di Soleh Ceria untuk Pro 2. Dan masih dalam semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 nih ya, teman Pro 2. Ada kabar menarik nih dari Kabupaten Biak Numfor, teman Pro 2. Gimana tahun ini upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus tingkat Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor nih, teman Pro 2 ya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor yang menegaskan bahwa pelaksanaan upacara akan dilakukan secara bergilir di berbagai wilayah agar masyarakat di seluruh pelosok kabupaten dapat ikut merasakan semarak peringatan hari kemerdekaan. Dan saat ini berbagai persiapan terus dilakukan ya, Tuan Pro 2, mulai dari membersihkan lokasi upacara, pembangunan tiang bendera baru, hingga menyiapkan berbagai sarana agar pelaksanaan upacara nantinya berlangsung dengan lancar dan khidmat, Tuan Pro 2. Dan selain upacara puncak, rangkaian kegiatan semarak kemerdekaan juga sudah dimulai ya, mulai dari lomba gerak jalan, karnaval, parade budaya, hingga ajakan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air kita, Tuan Pro 2. Dan semoga pelaksanaan upacara nanti di Pulau Numfor nantinya menjadi momen

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat ini? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan mengingat kalimat ini? Banyak orang ingin dulu dicintai dengan diri orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat,

ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencari

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bersalah apa sih? Kok kamu jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu, lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial, karena jarimu harimau.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

2 teman terbaik kamu. Nah, teman kedua masih dalam semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ada kabar terbaru nih dari para calon paskibraka Kabupaten Jayapura nih, teman kedua. Banyak 36 anggota paskibraka yang berasal dari pelajar terbaik Pulau Nekor dan Kota Biak ya, saat ini tengah menjalani latihan intensif sebagai persiapan untuk bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih tanggal 17 Agustus 2026. Nah, latihan ini tuh telah dimulai ya tanggal 2 sejak 22 Juli 2026 dan dilakukan setiap harinya. Para calon paskibraka dibimbing langsung oleh pelatih dari TNI Angkatan Darat bersama Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kabupaten Biak Numfor. Bahkan mulai 7 Agustus mereka juga dijadwalkan bergabung dengan pasukan 45 dari unsur TNI dan Polri untuk memantapkan persiapan menjelang hari pelaksanaan. Tentunya teman pro 2 menjadi anggota paskibraka bukan hanya soal baris-baris yang rapi aja ya, tetapi juga tentang bagaimana kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama dan semangat nasionalisme yang tinggi teman pro 2. Semoga seluruh latihan berjalan dengan lancar sehingga para putra putri terbaik yang mengukur dapat menjalankan tugas mulia mengibarkan sang merah putih dengan sukses pada peringatan HUT RI ke-81 ya teman pro 2 ya. Dan mari kita doakan, berikan semangat untuk para calon paskibraka yang sedang berlatih ya demi mengharumkan nama daerah kita dan negara. Nah, jangan kemana-mana teman pro 2 karena dia masih nemenin kalian di sore-sore kali ini ya. Terus stay tune terus di 94.5 FM Radio Siaran Semarang.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar

0: bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Kayak lo kayak bisa habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hai, Beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
2: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

pengawasan Pro 2 bias teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dina nih teman Pro 2 ya di sore ceria kali ini. Nah untuk menemani unek-unek mungkin kalian lagi di jalanan pulang nih ya teman Pro 2 atau lagi kerja gitu teman Pro 2. Dina ada satu informasi nih dari Maisha Juan yang menggambarkan ya penyangkalan cintanya lewat lagu kamu doang nih teman Pro 2. Nah, penyanyi Maisha Juan merilis single terbarunya ya berjudul Kamu Doang nih yang menggambarkan seseorang yang menyerah pada cinta yang selama ini disangkal nih teman Pro 2. Maisha mengatakan lagu Kamu Doang ini, Kamu Doang ya teman Pro 2 ya judulnya ya, menggambarkan sosok perempuan yang sudah lelah nih berharap pada cinta karena pengalaman masa lalunya nih hingga bertemu seseorang yang perlahan membuktikan bahwa cinta itu nyata teman Pro 2. Dari sisi musikalitasnya ya, pemilihan nuansa Japanese City Pop bukan tanpa alasan teman Pro 2, dimana genre ini tuh adalah genre yang paling sering diputar Maisha dalam beberapa bulan terakhir ya, dan menjadi comeback yang pas setelah sekian lama ia absen merilis lagu bertempo upbeat nih teman Pro 2. Dan musik video lagu yang digarap oleh Debbie dan David ini dari rumah produksi Unifow Films itu divisualisasikan lewat sosok laki-laki yang terus berusaha mendekatinya hingga perlahan membuat Maisha penasaran dan luluh dari rasa waspadanya nih. Sampai akhirnya berani menerima bahwa cinta yang selama ini ia sangkal ternyata benar-benar nyata kawan kawan. Dan adapun lagu Maisha yang berjudul Kamu Doang ini ya sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital di channel YouTube Hai Music Report nih teman Pro 2 ya. Nah buat kamu yang mungkin pernah merasakan apa yang saya bisa rasakan ini ya teman Pro 2, jadi memang jangan takut untuk berani

Sobat Berdua, karena kita masih punya banyak informasi update lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana nih, jangan dan kita jangan berlarut-larut dus dan kita selalu update Sobat Berdua ya. Jadi kita memikirkan kedepannya dengan apa Sobat Berdua, dengan dengerin Berdua terus tentunya ya, biar nggak galau-galau nih. Karena banyak siap nemenin waktu sampai siang, santai sore, sampai siang santai sore kalian Sobat Berdua, biar nggak terlalu mikirin masa lalu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus 92 di 94.5 FM Pro 2 Tiap, semua Pro 2.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

Semoga pengen melakukan produk lagi yang teman terbaik kamu. Nah, teman produk masih barengan sama Dinar ya di sore ceria kali ini nih, teman produk. Dan kalau tadi Dinar udah ngajak kalian untuk membahas masa juanya merilis lagu terbarunya berjudul Kamu Doang ya, teman produk. Sekarang kita beralih nih, masih dari dunia musik di mana penyanyi Gia Indrawari hadirkan Rasi Bintang sebagai album keduanya, teman produk. Nah, penyanyi Gia Indrawari merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang ya di seluruh platform musik digital nih. Album musik berisi 9 lagu itu menghadirkan analogi astronomi dan astrologi Rasi Bintang sebagai bahan pertunjukan dalam memahami cinta dan segala misterinya, teman produk. Setelah pada album perdananya Berdamai tahun 2024 fokus membahas tema self-healing dan self-love ya. Meskipun di diskografinya lebih didominasi lagu berbahasa Indonesia, teman produk, Gia Indrawari dalam siaran persnya di Jakarta ya Jumat menyatakan bahwa ia tuh menghadirkan lirik berbahasa Inggris dalam materi album terbarunya ya, melalui beberapa track yang berjudul The White Dress dan Twin Flames dan juga Universe

album itu dia mengeksplorasi seluruh musikalitasnya ya, dengan warna yang berbeda nih 92 ya. Di setiap lagu untuk mempresentasikan satu emosi dari rasa takjub, takut kehilangan hingga kehidupan setelah putus cinta nih. Dan tema pertunjukan dan narasi bintang juga terwujud pada bagian lirik lagunya seperti lagu Universe No, Don't say that every princess is perfect for Leo ya 92. Dan sedangkan juga 6 lagu lainnya di album itu diantara lain berjudul 1000 kali, penyihir payung, bertahan tanya, lingkaran, dan daun-daun, memperlihatkan sisi baru dari gue yang lebih berani nih, sentiment dan eksploratif ya 92. Dan seluruh materi lagu dalam album Rasi Bintang ini dapat diakses oleh publik secara penuh ya, melalui

ke center sama kedua sama seminar kan.

pikiranku dipenuh tarik-tarik. Susah untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki. Sering ku berharap, semoga orang-orang terdekat memahami. Sekali saja, dan mengerti pertama.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.

ketiga Daniel yang bernama Sihu Atapulung, Sihu Wameri Koopangi, dan Sihu Atapulung. Dia, dan Daniel ini pun berubah warna. Sejak tahun 1900.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Bu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai pendampingnya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tepat, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu. Produser.

0: Mir, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu fokus sama makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan potong abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan mau cek di rri.co.id.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah. Baik-baik aja, Bu. Lagi aku udah gede. Kenapa Ayu sih ditanya-tanya? Tunggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya, nak. Apa? Oh, mau ke kantor.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu, Produser.
1: Produser, teman terbaik kamu.

menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this. Try to say.
0: Teman terbaik kamu.

0: dilakukan oleh University untuk California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

Nah, teman-teman berdua masih barengan sama Junior ya. Kali ini sore sendirian ya.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Nggak usah, nggak ada helm nih.
0: Nggak apa, karena jalanan yang nggak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
0: Baik deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar aku jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
0: Wah, amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SMI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore

的理想。Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Pidijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mamel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Cita, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mamel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosan. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kobubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andagoda, Distrik Asele Kaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, Mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali novel. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

5,5 FM Prodio dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodio, rutinitas yang padat dan tuntutan kehidupan modern kan sering membuat banyak orang tuh lupa memperhatikan kondisi emosionalnya ya, teman Prodio. Pola hidup yang kurang sehat seperti tidur tidak cukup, stres yang berlebihan, pola makan yang tidak teratur, hingga minimnya aktivitas fisik dapat memberikan pengaruh terhadap suasana hati loh, teman Prodio. Dan apabila jika tidak dikelola dengan baik ya, kondisi tersebut itu dapat meningkatkan risiko munculnya rasa cemas, mudah lelah secara mental hingga perasaan tidak puas dalam menjalani aktivitas sehari-hari dalam berdua. Namun ya, menjaga suasana hati itu agar tetap stabil, tidak selalu membutuhkan perubahan besar nih, kebiasaan-kebiasaan

dari MDTV ini ya, berikut beberapa cara yang dapat diterapkan dengan PRO2 untuk membantu mengatur suasana hati agar lebih positif sepanjang hari. Yang pertama dengan mulai pagi.

selain itu teman berdua aktivitas ini

kedua dengan perhatikan asupan makanan kalian dalam gol 2, karena makanan kan memiliki peran penting ya dalam menjaga energi sekaligus kondisi emosional nih. Sarapan dengan komposisi seimbang terutama yang mengandung protein dan karbohidrat kompleks ya teman gol 2 dapat membantu menjaga tenaga serta konsentrasi sepanjang harinya. Dan saat makan siang, pilih makanan yang memiliki kandungan serat dan cukup nutrisi agar tubuh itu tetap bertenaga nih teman gol 2. Sementara itu, untuk makan malamnya memang sebaiknya tidak terlalu berat ya teman gol 2 agar sistem pencernaan juga dapat beristirahat dengan lebih baik sebelum tidur. Ketiga, kamu juga bisa lakukan jeda singkat di tengah aktivitas ya, dimana misalkan kalau waktu siang kan memang sering menjadi fase ketika energi kan mulai menurun dan tubuh merasa lelah ya teman kedua. Dan untuk mengatasi perubahan suasana hati, mungkin bisa coba melakukan latihan pernapasan sederhana selama beberapa menit teman kedua, dengan tarik nafas dan hembuskan nafas yang teratur. Itu dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan, juga membuat pikiran kembali fokus teman kedua. Dan masih ada 3 cara lagi untuk mengatur mood kalian nih selama gol 2 biar nggak stres ya, jadi jangan kemana-mana. Untuk 3-nya nanti, 3, 4, 5, 6-nya nanti kita bahas setelah ini ya selama gol 2. Kita dengarkan dulu nih langsung bisa mulai kita menjadi tugas kota selama gol 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih.
1: Masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
0: Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta ketrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kenal budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.

nyenyak ya sama soda di bang, ketika bangun pagi juga itu segar. Yang kelima, prioritaskan tidur berkualitas atau dua ya. Tidur yang cukup merupakan salah satu faktor utama nih dalam menjaga kestabilan emosi teman kedua. Karena kualitas tidur yang baik itu bisa membantu otak melakukan pemulihan ya, sehingga seorang itu memang dapat menghadapi hari berikutnya dengan energi yang lebih baik teman kedua. Jadi ciptakan lingkungan tidur yang nyaman seperti ruangan yang tenang, suhu yang sesuai dan kebiasaan tidur yang teratur teman kedua. Karena tidur yang berkualitas itu tidak hanya membuat tubuh lebih bugar ya, tetapi juga membantu menjaga suasana hati agar tetap seimbang dengan berdua. Dan yang terakhir yang bisa kalian lakukan untuk membuat mood jadi baik ke teman berdua yaitu dengan terapkan micro mindfulness teman berdua. Dimana micro mindfulness ini merupakan kebiasaan mengambil waktu singkat untuk berhenti sejenak dan menyadari kondisi diri. Prakteknya mungkin dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik atau beberapa menit ya teman berdua dengan misalnya nih kalian tuh fokus pada pernapasan, menikmati suasana sekitar atau menenangkan pikiran teman berdua ya. Meski memang sederhana sih teman berdua ya, kebiasaan kecil ini tuh memang dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus dan membuat seseorang tuh lebih mampu mengendalikan respon emosionalnya teman berdua. Karena menjaga suasana hati itu bukan hanya tentang mencari hal-hal yang membuat bahagia aja ya kawan kedua, tetapi juga membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental kita kawan kedua. Mungkin memang dengan menerapkan beberapa langkah sederhana secara konsisten ya dapat menjalani hari dengan pikiran yang lebih tenang, energi positif dan lebih stabil nih kawan kedua. Nah itu tadi tips dari Dinar ya, bagaimana mengatur mood kalian teman berdua ya. Jadi mungkin kalau kalian udah mulai stres nih di teman berdua, bisa melakukan 6 langkah tersebut ya teman berdua atau 6 cara tersebut nih. Mungkin bisa pelan-pelan aja teman berdua, gak harus langsung 6-6 mungkin hari ini ya. Pertama dulu dengan mulai pagi dengan rutin menyenangkan, terus besoknya lagi yang kedua ya dengan perhatikan asupan makanan, terus besoknya lagi step yang ketiga lakukan juga singkat di tengah aktivitas nih. Jadi bisa per hari teman berdua kalau nggak bisa langsung ya semua teman berdua. Nah teman berdua jangan kemana-mana karena dia masih nemenin kalian semua ya. Waktu kita berjumpa tinggal 20 menit ya teman berdua nggak terasa, tapi it's okay nggak apa-apa teman berdua, ini masih nemenin kamu nih.

Balas WA.

kalau dua dia cuma terjadi kamu. Nah, sama tuh dia ada kabar terbaru nih ya, update dari dimana ada dua wajah Kaluna di pementasan Home Sweet Home dan Musical tahun kedua. Tim produksi teater musikal Home Sweet Home and the Musical ya resmi memperkenalkan Sheila Islamadina dan Cinta Nabil sebagai dua aktris yang akan memerankan karakter utama Kaluna secara bergantian atau alternate dengan kedua. Pementasan hasil kolaborasi di Sinema Indonesia Kaya dan Jakarta Art House itu turut melibatkan 11 pemain lainnya, 24 pemeran ensemble, serta lebih dari 50 insan kreatif dalam kedua. Lisa Reidaka yang merupakan perwakilan dari Jakarta Art House sekaligus alumni program Indonesia Kaya nih, Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya atau IMB angkatan ketiga memilih menggunakan dua wajah untuk pemeran utama yang sama tahun kedua. Kaluna demi memberikan perspektif ini agak berikut untuk memberikan perspektif emosi yang lebih mendalam di panggung tahun kedua ya. Dan menurut Lisa juga format pementasan teater yang disajikan secara langsung umumnya membuka ruang perspektif emosi yang lebih jauh ya dan lebih kaya juga dan mendalami bagi penonton juga dibandingkan dengan medium film atau novel tahun kedua. Nah, karakter Kaluna akan digali lebih mendalam agar penonton tuh dapat menangkap ya dinamika psikologis karakter tersebut secara multidimensi dari berbagai sudut perspektif yang berbeda-beda nih tahun kedua. Ia juga menambahkan ya bahwa pementasan ini tuh dirancang agar penonton tuh dapat melihat dua sisi perspektif Kaluna yang diperankan oleh dua aktris berbeda nih.

buat kalian yang ada di Jakarta atau mungkin langsung banget ya dari luar Jakarta, pengen banget nonton, boleh banget Salon Pro 2 langsung aja nih.

Rizal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dina ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman dua semuanya yang udah setia nemenin Dinar dari pukul 3 tadi ya hingga saat ini pukul 8 lagi 5 menit dan teman-teman dua ya waktu di Jakarta Timur. Dina ucapin juga selamat beristirahat teman-teman.

tenang aja sama Pro 2, kalau kamu masih butuh ditemenin, tenang aja karena Pro 2 Biak masih akan berlanjut nih. Jangan malam, jangan galau malam-malam karena apa? Karena kalian akan ditemenin sama Kak Farel ya, sama Pro 2 selanjutnya. Dan dengan ucapin juga ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam dunia menyampaikan informasi sama Pro 2 ya, sama manusia yang ikut dari kesalahan ya, kalau gitu. Tapi nantinya Dina juga akan nemenin kamu di seri-seri berikutnya, jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di Pro 2 Biak di 945 FM Pro 2 Biak. Bye-bye teman Pro 2, sampai jumpa di Pro 2 Biak.

0: Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah. Biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Produk FM.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia dan masih di 94.5 Pro 2 FM. Iya, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya nih, teman Pro 2 di malam hari ini? Ya, Ravanara masih tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu nih ya, teman Pro 2. Ya, jumpa lagi bareng Rafael yang kembali nih, teman Pro 2, menemani aktivitas kamu nih, teman Pro 2 di malam hari ini. Ya, tentu saja dengan beragam informasi pastinya akan Rafael hadirkan nih, teman Pro 2.

untuk menyambut HUT RI yang ke-81 nih, ada nomor 2. Kita itu harus lebih bersemangat lagi nih, euforianya itu harus tinggi nih teman berdua. Ya, menyambut kemerdekaan ya, kemerdekaan, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga buat kamu yang berpartisipasi ya dalam kegiatan-kegiatan 17-an, sehat-sehat selalu ya, pokoknya dijaga kesehatannya biar tidak ketinggalan ya, karena kalau kamu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HUT RI, jadi sayang sekali ya, kenangan kamu nggak bakalan ada deh di penyambutan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Contohnya kayak mungkin karnaval, kerak jalan, iya kan,

pokoknya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya ya kamu berdua. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya, dan juga tetap semangat. Di malam hari ini bareng Rafael ya, pastinya akan terus menghibur kamu dengan beragam lagu hiburan juga yang bakalan tetap Rafael hadirkan. Tahu jangan kemana-mana, jangan di channel kamu yang tetap stay tune bareng Rafael. Jaga malam, jangan galau.

teman terbaik kamu.

0: Bu.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10.
0: Terus?
1: Ya, ini Bu mau ini loh, Bu mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, ya? Ya, ayam. Aku diterima kan? Ya, aku diterima kerja di sini kan, ya?
0: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Radio Republik of Indonesia.

0: Kitchen on Plodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

kamu yang penasaran kira-kira ceritanya tentang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kau berada. Mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru di Pro2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen berseruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja ke kamu di Lanjut di Kemayoran di Jakarta, ada bisa langsung WhatsApp dan berbual di Jakarta di 18.801. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan, yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini tetap bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Legend.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, namanya lo ya, ditama di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Tampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. gitu. Kayak, oh my god, kalian kok kuat banget sih?
0: Tiap hari lagi.
1: Iya, kan? Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener, dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu. Dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam, jadi 4 jam di perjalanan, oh my god.
0: Ngatur moodnya se-PR, jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi ketebak di traffic gitu, traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP aja ya, paling ya, denger lagu. Sekarang
0: lagi dengerin apa
1: nih? Woi, lagu aku sendiri,
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu, orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih, satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training, sayang.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya, bener ya. Terakhir juga main kesini, gitu tahun lalu ya, 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda.
1: Betul, karena sebenarnya ujungnya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi aku ikir full orang ya, gitu gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, komplikated juga ya. Sesuatu yang sedih tapi orangnya ikir gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic, ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Iya, betul. Berarti kayak habis nyanyi, tarik nafas.
1: Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Benar. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget. Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu ya. Karena kalau ini adalah happy,
1: dia genrenya kayak Japanese city pop gitu ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, okay.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kakak gue bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja, dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong. Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak agak seperti
1: itu. Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuma ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Only you ya. Kalau dimainin seperti itu ya.
1: Iya.
0: tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese pop? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya. Lagi-lagi, aku tuh suka banget lagu slow. Okay. Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih banget, kalau senang tuh senang banget. Dan wow, semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya kan, dan biasa juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy. Gitu
1: fun ya? Party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Maisha yang sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman produser ya. Dan buat kamu juga yang ingin bertanya teman produser, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat PRS di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp produser FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Dan kemana-mana tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih. Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta.
0: Aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu.
0: Karena
1: aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam diri aku di sini.
0: Berarti apa ya, kayak
1: gengsi lah, gengsi ya, setinggi langit.
0: Bener gitu. Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia. Ujungnya kita jatuh cinta juga, terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cuma gengsian itu bisa lulus juga.
1: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya kan bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah tinggi kayak butuh sesuatu yang genuine banget. Gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini ya denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin.
0: Okay, contohnya?
1: Ya. Karena misalnya dia gengsian, dia nggak mau ngakuin, terus pas ditanya kenapa lo nggak mau suka sama dia gitu, dia nggak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang nggak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget. Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan? Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih.

0: Ya sih, oke lah.
1: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue nggak tahu kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial.
0: Ada banyak kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
1: Okay.
0: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
1: Oh oke, okay. berarti ada rasa apa ya, rasa takut,
0: rasa trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulu juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
1: Banyak kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
0: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih, misalkan loh.
1: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga gitu kan.
0: Nah,
1: yaudah, mundur nih, gitu kan.
0: Terus akhirnya, akhirnya juga lagi gitu, karena dia nggak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya
1: akhirnya menyesal akhirnya apa, mungkin merasa kehilangan akhirnya,
0: betul.
1: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata aku merasa kehilangan ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
0: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
1: Okay.
0: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal gitu, dia deny terus, deny dia sampai akhirnya ya udahlah okay, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu. Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget.
1: Tapi makna dari kamu doangnya itu gimana?
0: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
1: Bener.
0: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya.
0: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok ya, fieldnya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua.
1: Oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue.
1: Benar. Tapi mungkin teman-teman ada juga yang punya rasa trust issue gitu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
0: Iya.
1: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue lagi ya.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: paham.
0: Aku gak ngerti ya itu benar atau salah, cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya,
0: menguji.
1: Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu ya.
0: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, sabar dulu bisa gak gitu, aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak, kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak kayaknya dia emang gak ada benar-benar gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu, deketin sebulan, tembak, deketin sebulan, tembak. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan.
1: Bener.
0: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gua perjuangannya juga harus make sense ya. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan. Betul. Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget, Pak.
1: Okay, bener-bener. Kayak buru-buru banget
0: ya. Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gak kenal siapa gitu. Wah, banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu, Bos.
0: Ente siapa gitu.
1: Bentar dulu, Bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung, mau gak jadi ini gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow,
0: ya.
1: Sok asik lu. Sok asik.
0: Ente kenapa, Pak?
1: Kayaknya ngepet banget.
0: Iya, gitu. Kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Oke. Okay.
0: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak. Awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Okay. Karena belum sedekat itu, Kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Oke, tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih, terlihat ya.
1: Oke, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo,
0: iya serius, lebih
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan kamu serius gitu. Benar. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran sama juga gitu.
1: Pokoknya maksa. Om bakal om.
0: Kabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Mas Jajuan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu update.
1: Aduh. Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Iya. Jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri?
0: Getar ya kayak. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik. Kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Okay.
0: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya Pak. Oke, bagus.
1: Gitu-gitu. Masih ada ya?
0: Berasa banget ya? Tiba-tiba udah kelar nih. Refe doang.
1: Oke.
0: Main. Mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik Kak. Gitu terus. Iya, tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
1: Okay.
0: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibuat mana.
1: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di video itu berarti
0: ya? Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kau bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita-cerita aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu, tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya,
1: oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya, karena dia nggak tahu konteks.
1: Benar.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset tuh.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes.
1: Okay.
0: Definisi yang kalau kayak di film ngetik aku saja.
1: Okay.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Okay. Once kita udah temuin makna lagu ini mau kemana, itu gampang banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya. Tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget.
1: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran. Wah, itu langsung gacor akhirnya.
0: Iya, ya. Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya, banyak pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse itu beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Ceritaku kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi
1: juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Kadang yang geter dikit itu justru bener, paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu, nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagu
1: Jukut Goreng.
0: Oh, bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan Jukut Goreng yang diomongin.
0: Iya, bener. Teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin Jukut Goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Maisha tuh suka makan berat.
1: Oh, banget.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi turun 8 kilo. Keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya. Definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak, dan makan yang aku suka.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang. Cuma makan jus, makan jus. Atau enggak makan telur atau protein kok. Enggak boleh ada karbo sama sekali. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya.
1: Makan
0: ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengar di bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih?
1: Oh, ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang, karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah, terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana? Tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga tadi ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener. Maksudnya kayak kalau dulu mungkin nulis ya, no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak, terserah gue. Kan lagu-lagu gue, bukan buat gue juga
0: bener, gitu. Bener. Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis?
1: Nah, tapi jangan salah. Nama lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gua keluarin gitu, gua akan keluarin.
0: Bisa.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya baca enggak ke sini enggak ke situ. Pas udah ketemu konteksnya cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara, habis itu langsung ya itu by the time lah, terus video klip cepet. Terus tiba-tiba habis video klip aku tanya, minggu depannya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar-dar banget label itu tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pinfo.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat tes 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
0: Wow, udah tidur sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi untuk setelahnya terus kita langsung revisi apa nggak? Kita nggak tahu lagi.
0: Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada maksudnya menceritakan tentang
1: apa? Oh, video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, okay. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ. Di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Okay. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Susah sekali, tapi mereka bisa.
0: Bisa lah ya. Dari sesuai harapan lah ya. Ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan disembahkan langsung oleh Mike Tujuan ya, kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam pikirannya Maisha. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: itu? Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh, wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kamu harus tahu kayak celana.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Fotomatik, kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Fotomatiknya. Terus warnanya baby pink and
2: lucu.
0: Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, gimana aja berarti bisa masuk?
1: Bisa dengerin di semua digital platform. bisa nonton MV-nya di My Music Record.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Jua.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, set-nya segala macam gitu kan. Nah, itu tonton aja dah. Keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget ya.
0: Iya,
1: banget.
0: Berarti dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan nggak cuma diri aku kan. Dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja nggak jadi. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi nggak bisa jaga mulut.
0: Oh, okay.
1: Jadi, enggak. Perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan, jadi nggak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Yang di sini juga ada di My Music Record berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua di SP. MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Produser seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak
0: Maisha Juan, nanti bakal ada sesuatu yang spesial ya, bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini spesial lagi nih ya. Alright, terima kasih siap-siap dulu. Lo pamitkan dulu ya, terus pamitkan dulu ya. Terima kasih Mabro 2 udah terus-terusan sampai jam terakhir ini di NL bareng sama Maisha Juan. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita sama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's go.
0: Alright, langsung aja.
1: Kamu doang.
0: Ini dia, Maisha Juan dengan

Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan

0: Oke, dan Om Prodo kembali lagi nih di Prodo FMBX, teman terbaik kamu yang kita sudah ikuti MLC Music Live Chat. Tentu saja dengan Bang Edit ya di malam hari ini, dan juga bintang tamu Masya Juan. Gimana nih teman Prodo? Waduh, suaranya merdu sekali kan. Ya, udah cantik, suaranya bagus. Wah, pokoknya perfect sekali ya Mas Juan. Pokoknya sukses selalu juga nih buat Mas Juan yang lagi dalam proses untuk terus berkarya nih ya. Buat kamu juga nih teman berdua yang pengen berkarya dalam dunia musik ya, tarik suara, jangan lupa tetap semangat dalam perjuangan kamu nih teman berdua. Pokoknya doa-doa terbaik ya buat kamu nih teman berdua. Selamat malam saja buat teman-teman Prodo dimanapun kamu berada, dan juga jangan kemana-mana, stay tune on Prodo FM ya. Harapan masih punya beragam informasi, dan kita dicerita penutup hari ini teman-teman Prodo. Stay tune on jago malam, jangan galau malam-malam.
1: Mungkin kini aku sudah tidak bisa menang. Apa itu? Terima kasih.
2: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak? Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh nunjuk sedikit nggak sih, Kak?
1: Boleh aja.

0: semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman habis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Niko, iya kak?
2: Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kami.
3: Pro 2 FM.

0: gampang. Tapi cepet kaya enggak?
1: Ngapain?
0: Nyepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
0: Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempet percaya loh.
1: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngerti ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena

Prodo masih di Jaga Malang, jangan galau malam-malam. Dan buat teman-teman Prodo, jangan lupa untuk saksikan pertandingan ya antara Indonesia versus Singapura yang sedang berlangsung di teman Prodo. Berikan doa terbaik kamu ya teman Prodo. Berikan doa terbaik kamu ya agar timnas Indonesia kuat dan bisa solid ya, mantul solid dalam pertandingan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Udah, makanya cek-cek dulu, jangan gak ngecek di rri.co.id. We'll be right back.

0: kartu dek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegoden dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, nyerang aku.
1: Le, profesor. Cepat tarik aku, Le. Cepat.
0: Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh, dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus palaeojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Jaga malam dengan cara malam-malam.
1: Dan buat kamu nih ya, kamu pernah tidak sih kayak bermalas-malasan, kayak maunya itu rebahan aja gitu? Iya, berarti kamu orangnya pemalas ya. Tapi enggak ya. Nih buat kamu nih yang suka rebahan ya, terus bermalas-malasan, tapi ya teman pro 2, ternyata tidak semua orang yang rebahan ya, tidak semua orang itu yang rebahan dan tidak melakukan apa-apa itu bukan hanya sekedar bermalas-malasan loh teman pro 2. Dan ternyata rebahan juga itu memiliki manfaat ya teman pro 2. Iya. Nah, di tengah gaya hidup yang serba cepat ya, ini kebiasaan untuk terus produktif itu seringkali membuat banyak orang itu merasa bersalah ketika memilih untuk beristirahat. Yang padahal meluangkan waktu untuk rebahan atau tidak melakukan aktivitas apapun dalam beberapa saat ya, itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Sejumlah ahli itu menilai ya bahwa waktu istirahat yang cukup merupakan bagian penting. Ya, bagian penting dari proses pemulihan tubuh setelah menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Melansir dari Halodoc ya, teman berdua, ini rebahan dalam durasi yang wajar ya, itu membantu tubuh mengurangi kelelahan otot, menurunkan tingkat stres, dan memberikan kesehatan bagi otak untuk memproses informasi yang telah diterima sepanjang hari. Memiliki waktu untuk kembali ke kondisi saat seseorang berhenti sejenak dari rutinitas, sistem saraf itu memiliki waktu untuk kembali ke kondisi yang lebih rileks. Kondisi tersebut itu dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, serta kemampuan mengambil keputusan ketika kembali beraktivitas. Selain itu ya teman pro 2, tidak melakukan apa-apa sesekali ya, itu juga dapat menjadi cara untuk menjaga kesehatan mental. Momen tanpa gangguan pekerjaan, media sosial maupun tuntutan lainnya memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Nah, banyak orang itu justru ya mendapatkan ide-ide baru atau menemukan solusi atas suatu masalah ya setelah memberi diri mereka itu waktu untuk tenang tanpa adanya tekanan. Meski demikian ya, para ahli itu mengingatkan bahwa manfaat rebahan akan optimal jika dilakukan secara seimbang. Rebahan yang dilakukan terlalu lama tanpa diimbangi aktivitas fisik tetap tidak dianjurkan. Oke. Terlalu lama berbaring tanpa aktivitas fisik justru dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Ya, seperti penurunan kebugaran tubuh dan nyeri otot. Nah, ini buat kamu nih yang sering nyeri-nyeri otot ya. Pola hidup sehat itu tetap membutuhkan keseimbangan ya teman-teman berdua, antara waktu istirahat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan mengonsumsi makanan bergizi. Dengan pengelolaan waktu yang baik ya, kebiasaan mengambil jeda untuk rebahan sesekali itu dapat menjadi salah satu langkah sederhana dalam menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres. Jadi ingat, rebahan boleh, tapi jangan berlebihan ya. And welcome to the Just Music, kita mau berdua. Gak terasa juga ya, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM biar di sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk selalu jadikan Pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani, memberi informasi, dan akan terus menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, okay. Welcome to Just Music, selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, stay tune.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.

Robin gak ya? Klarifikasi adalah bentuk karya internasional untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Klarifikasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha. Saksi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Sepanjang saksi berlangsung, hewan dan pembantu

0: @Kodi katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Pasti A katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut. Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, alam benda jadi hanyut.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drink. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: nasi atau gurih. Tapi kok aku dijadiin santan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Tiap berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat dan tidur berlebih. Kalau terlalu kering besok paginya perutku bisa gak nyaman. Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahnya naik drastis nih.
2: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalori itu tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal hanya dari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
3: Produenza,
4: teman terbaik kamu. Teman.

0: udah rapi sih meja Moher?
1: Aku mau pulang duluan deh. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angkro.
0: Duh, biasaan ya kamu.
1: Ingat loh, pekerjaan

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

saya Maksimal The Ray. Ini bakal jadi gimana tuh perjumpaan kita dengan kamu berdua di sepanjang hari ini. Ya, edisi Jumat ya, 7 Agustus 2026. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang tetap pay on Pro 2 FMB yang terus mantau-mantau, dan juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan untuk yang melakukan perjalanan ya, menggunakan kendaraan bermotor maupun yang bermobil, untuk selalu berhati-hati di jalan. Dan selamat malam saja, semoga kamu dapat terhibur nih ya teman-teman Pro 2 dengan beragam hiburan yang sudah dihadirkan untuk mana-mana aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Mohon maaf juga jika ada salah kata yang terlanjur menyinggung teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. So, saya Rafael Rumpino beserta kru yang bertugas pamit, sampai ketemu lagi di esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia sekali di udara tetapi

dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 pagi hingga nanti pukul 12 malam. Dari Jalan Majapahit via Papua, terimalah salam cinta kami sekali di udara, tetap di udara, salam merdeka, tetap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.

0: pasti yang gak tahu kalimat hobi pahalayun gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialirkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat bodoh, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa alayun gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menghadapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Thumbnail syuting perang film The Legend of Zelda sebelum meninggal. Film aksi hidup The Legend of Zelda menjadi salah satu penampilan layar lebar terakhir Sam Neill sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Seperti dilansir dari media hiburan Deadline pada Kamis 6 Agustus waktu setempat, proyek layar lebar garapan Nintendo bersama Sony Pictures itu detail spesifikasi mengenai karakter untuk Neill masih dirahasiakan. Pihak Sony maupun mantan perwakilan sang aktor juga belum memberikan komentar. Proses syuting film itu telah selesai pada April lalu. Laporan tersebut juga mengungkap 3 nama aktor besar lainnya yang memegang peran kunci dalam jalannya cerita film tersebut. Di antaranya aktris Yonki Krasovsky yang akan memerankan karakter seseorang ratu. Krasovsky sebelumnya dikenal lewat serial television The Handmaid's Tale.
0: Info Pro 2 FM.
1: DiCaprio Jeff Bezos himpun dana buat tulisan spesies terancam punah. Yayasan milik Leonardo DiCaprio yakni Rewil bersama yayasan milik Jeff Bezos yakni Bezos Art Fund meluncurkan Bionic Spesies Series yakni program yang bertujuan untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Sebagaimana dikutip dari Charity pada Selasa 4 Agustus waktu setempat, proyek ini akan memberikan dukungan untuk pemulihan bagi 100 spesies hewan hingga tumbuhan yang terancam punah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, The Masters bersiap memulai tur di Asia pada Oktober 2026. Grup band The Masters bersiap memulai tur bertajuk The Masters Asia Home Run di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026. Rangkaian tur grup beranggotaan Rian Eki Pradipta vokal di Aditya Masal alias Cicu sebagai gitar, Nurul Damar Ramadan alias Rama sebagai gitar, Rayi Kurniawan Iskandar Dinasar alias Rai sebagai bass, dan Wahyu Tisyati sebagai drummer. Itu akan dimulai di Sub Live Taipei pada 4 Oktober 2026. Menurut siaran pers dari penyelenggara tur yang diterima di Jakarta pada Jumat lalu, layanan penjualan tiket konser The Masters di Taipei akan dibuka pada 10 Agustus 2026 di situs resmi themasterstour.com. Rangkaian tur The Masters di Asia juga mencakup pertunjukan di Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta. Sekian Info Pro 2.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

4.5 FM Pro 2 dia teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya nih teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2?

Twitter ya sama kalian teman Pro2 yang saya jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro2 ya. Dan tadi selama 1 jam pertama kita sudah ditemani lagu-lagu pilihan nih dalam Jazz Music teman Pro2. Kemudian tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita juga sudah menyimak nih untuk Pro2 ya, untuk menemani teman Pro2 semuanya agar tetap update dengan berbagai informasi terbaru nih teman Pro2. Nah sekarang waktunya sampai sedikit karena akhirnya Sabtu ya setelah Pro2 akhirnya nih ya, setelah berapa hari? 5 hari ya ditunggu-tunggu nih teman Pro2. Buat yang dari Senin sampai Jumat sudah sibuk kerja nih.

hal sama dia aja, nanti jadi jurusan apa aja malah kebalik ya. Kayaknya sih kalau aku tuh yang rebahan seharian, kalau lagi libur mah ya kayaknya, tapi ya jangan seharian full rebahan kali ya.

juga ya, karena Sabtu itu bukan berarti semua orang tuh harus libur di kantor dua. Semoga aktivitasnya memang tetap dilancarkan dan suasana tetap

lo semuanya di hari ini, jangan lupa untuk nikmati setiap momennya nih ya teman-teman, karena akhir pekan bukan cuma soal kemana, tapi juga soal memberikan waktu untuk diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita teman-teman. Jadi tetap temani Sabtu pagi kalian bersama Sabtu Selamat Pagi Teman Produa, karena masih banyak informasi menarik, obrolan seru, dan tentunya lagu-lagu pilihan ya, dan pastinya yang terbaik juga untuk menemani pagi kamu hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap

0: Nonton Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya. Di sana selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Dan biasanya kalau akhir pekan kayak gini teman Pro 2 dibuat untuk malas-malasan ya, bangun pagi juga kayaknya alarmnya di sistem sini ya teman Pro 2 ya. Alah nanti aja 5 menit lagi, 5 menit lagi, tahu-tahu udah jam 12 siang aja teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau di akhir pekan kayak gini lebih baik memang digunakan untuk hal-hal yang produktif ya. Misalkan kayak kalau bisa ya pas pagi bangun, kita olahraga pagi ya. Dan satu hal yang gak boleh kelewatan nih teman Pro 2, yaitu sarapan teman Pro 2. Dan kalau kalian menu sarapannya gak mau yang ribet-ribet nih ya teman Pro 2, bisa banget teman Pro 2. Dia punya rekomendasi cukup dengan makan telur rebus aja tuh udah punya manfaat lah teman Pro 2 ya. Dan mungkin salah satunya nih bagi kaum perempuan yang paling bisa yaitu menurunkan berat badan teman Pro 2. Karena dengan mengonsumsi telur rebus ya memiliki beberapa manfaat kesehatan bagi tubuh kita karena kandungan nutrisi yang kaya teman Pro 2 semuanya ya. Telur rebus merupakan sumber protein nih yang berkualitas tentunya berkualitas tinggi ya, yang penting untuk membangun dan memperbaiki otot kita teman Pro 2. Kolin yang penting untuk berfungsi otak dan vitamin D dapat meningkatkan kesehatan tulang loh teman Pro 2 ya. Selain itu juga telur rebus juga mengandung antioksidan seperti zeaxanthin dan lutein teman Pro 2 yang mendukung kesehatan mata juga. Alhasil nih ya telur rebus dapat menjadi tambahan sehat dan mengenyangkan untuk sarapan atau sekedar camilan yang mendukung gizi seimbang dan kesejahteraan secara keseluruhan teman Pro 2. Dan dilansir dari English Jagran berikut 6 manfaat kesehatan dari mengonsumsi telur rebus untuk sarapan teman Pro 2. Yang pertama yaitu melindungi mata karena senyawa antioksidan dan anti peradangan lutein dan zeaxanthin yang ditemukan dalam telur rebus sangat penting nih untuk menjaga kesehatan mata kita teman Pro 2. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan mental ya. Kaya akan kolin dan protein, telur rebus merupakan sumber energi yang sehat terutama bermanfaat setelah sarapan teman Pro 2. Yang ketiga yaitu bisa menurunkan berat badan nih karena telur rebus itu merupakan strategi penurunan berat badan yang sangat baik ya, sebab memang telur rebus merupakan sumber protein rendah lemak yang menyehatkan dan memuaskan rasa lapar tanpa menambahkan banyak kalori nih teman Pro 2. Yang keempat itu pasokan kolin alami nih karena telur rebus kan juga merupakan sumber utama kolin ya, telah dikaitkan dengan daya ingat dan perkembangan otak yang lebih baik nih teman Pro 2. Terus yang kelima ada kaya nutrisi karena memang telur rebus kan padat gizi ya teman Pro 2, dimana satu butir telur rebus saja berukuran besar nih menyediakan beragam nutrisi yang baik untuk tubuh kita teman Pro 2. Dan yang terakhir yaitu baik untuk tulang nih teman Pro 2 karena memang protein dan vitamin D dalam telur rebus ya membantu pertumbuhan dan perkembangan janin nih termasuk gigi, tulang dan struktur keseluruhan ya teman Pro 2 ya. Jadi bayangin aja teman Pro 2, kita sarapan simple dengan menggunakan telur rebus aja itu memang sudah memiliki banyak sekali manfaat ya teman Pro 2 ya untuk tubuh kita, dari tulang, mata, terus dari mental juga bisa nih teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting bagi perempuan itu menurunkan berat badan nih teman Pro 2. Selain itu pasti juga kaya nutrisi ya teman Pro 2 karena telur, apalagi ketika sarapan telurnya dikombinasikan dengan menu-menu lainnya teman Pro 2 seperti sayur, bisa didampingi telur rebus dengan salad sayur ya teman Pro 2, atau dengan buah-buahan juga bisa teman Pro 2, yang penting harus tetap seimbang teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, Dina masih nemenin kamu di pada selamat pagi teman Pro 2 kali ini ya, sampai nanti di jam 10 pagi nih. Dan pasti jangan kemana-mana karena ya banyak informasi serta obrolan-obrolan ringan lainnya nih ya untuk temani kalian di Sabtu pagi ini ya teman Pro 2. So stay tune terus teman Pro 2 di 94.8 Pro 2 dia teman terbaik kamu.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat.
1: Sehat. Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Jadi sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, nih.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIP, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIP selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIP. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih barengan sama Dinar ya, tentunya di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah tadi Dinar bahas tentang sarapan simple ya, tapi memang punya manfaatnya itu telur, dimana memang itu cocok banget untuk jadi menu sarapan simple yang pastinya banyak manfaatnya teman Pro 2. Dan memang di belakangan ini juga ya teman Pro 2, ditambah media sosial aku sendiri ya nih, atau mungkin sosial media banyak orang juga nih ya, banyak banget tentang membahas umbi-umbi jalar nih teman Pro 2, makanan yang umbi-umbi jalar gitu teman Pro 2, misalkan kayak ubi rebus. Dan yang lagi hot banget ya adalah simpul teman Pro 2, jadi apapun makanannya simpul solusinya ya. Kalian ikutin gak sih teman-teman dua yang viral simpul-simpul itu teman-teman dua? Nah teman-teman dua, dengan makan makanannya kayak direbus-rebusan ke umbi-umbian gitu ya, itu ada 5 keunggulan lah teman-teman dua, yaitu makanan umbi jalar untuk kesehatan, tinggi nutrisi, dan antioksidan. Nah umbi jalar tuh jadi salah satu opsi camilan sehat yang murah ya dan mudah didapat nih teman-teman dua. Cita rasa manis alami itu membuat ubi jalar disukai banyak orang nih ya. Apalagi ubi jalar itu merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral penting ya teman-teman dua. Mana sayur-sayuran sayuran akar ini tuh akan mengandung vitamin A, vitamin C, mangan serta sejumlah nutrisi lainnya yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh teman-teman dua. Bahkan teman-teman dua, beberapa studi juga menunjukkan nih bahwa umbi jalar itu memang berpotensi memiliki sifat anti kanker ya, dan dapat membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh kita teman-teman dua. Dan berikut ya teman-teman dua, keunggulan-keunggulan dari umbi jalar sendiri. Yang pertama yaitu kalian nutrisi nih. Salah satu manfaat dari utama umbi jalar adalah kandungan nutrisinya yang cukup kaya ya teman-teman dua, di mana umbi jalar itu mengandung vitamin A dan vitamin C, kalium, serta makanan serat makanan yang baik untuk menunjang kesehatan fungsi tubuh kita teman-teman dua. Selain itu juga terdapat pula vitamin B6, mangan, dan niacin yang turut melengkapi profil gizinya loh.

jalar itu juga tinggi akan antioksidannya, teman berdua. Karena warna oranye cerah pada umbi jalar juga menjadi penanda kandungan beta karoten di dalamnya, teman berdua. Dan beta karoten sendiri merupakan antioksidan yang dikenal berperan dalam mendukung fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan kulit kita nih. Antioksidan sendiri juga membantu tubuh melawan paparan radikal bebas ya, sehingga memang konsumsi umbi jalar itu dapat menjadi bagian dari pola makan yang lebih seimbang ya, kedua. Nah, yang ketiga itu umbi jalar itu juga bebas gluten ya, teman-teman dua nih. Keunggulan lainnya tuh sifatnya memang bebas gluten secara alami nih. Jadi hal ini tuh menjadikan umbi jalar memang aman dikonsumsi oleh orang dengan intoleransi gluten atau penderita penyakit celiak. Celiak ya, teman-teman dua. Selain itu ya, umbi jalar itu juga mendukung kesehatan pencernaan karena mengandung dua jenis serat, yaitu serat larut dan serat tidak larut, teman-teman dua. Kandungan serat ini tuh bisa membantu melancarkan pencernaan dan mencegah kembelit ya, teman-teman dua. Yang keempat, mengingatkan makan ya, teman-teman dua ya, karena memang antioksidan dan vitamin yang terkandung dalam umbi jalar tuh berperan dalam menjaga kesehatan makan ya, terutama dalam melindungi dari gangguan penglihatan yang berkaitan dengan usia, teman-teman dua. Yang kelima, bisa memperkuat kekebalan tubuh kita karena memang umbi jalar kan mengandung vitamin C yang cukup tinggi ya, terus juga bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh kita, teman-teman dua. Nah, itu tadi teman-teman dua, 5 keunggulan dari umbi jalar sendiri ya. Jadi memang makanan yang sulit katanya ini bukan makanan ini ya, teman-teman dua, itu makanan anak muda lah istilahnya ya. Kalau ini orang-orang bilang ini makanan orang tua, tapi memang sebenarnya ini banyak banget manfaatnya, teman-teman dua. Dan mungkin mulai sekarang juga banyak banget yang jual-jual kayak rebus-rebusan ujian gitu ya, teman-teman dua. Itu juga bisa jadi salah satu opsi untuk kita sarapan, teman-teman dua. Simple, masaknya nggak ribet ya, tinggal direbus, ini tinggal makan aja. Minumnya minum kopi atau tentu banyak banget, teman-teman dua, di hari. Nah, itu tadi satu informasi yang saya kasih ya untuk kalian, rekomendasi sarapan di pagi hari ini nih. Daripada kalian bingung ya mikirin sarapan apa ya gitu. Jadi mungkin dua makanan ini, telur rebus dan ubi jalar ini bisa jadi salah satu rekomendasi makanan ya, teman-teman juga, yang nggak terlalu berat juga, ini nggak langsung nasi ya, teman-teman, tapi juga menyehatkan dan mengenyangkan ya, lebih lama ya, teman-teman juga. Cocok banget nih ubi jalar, juga cocok banget untuk diet kali ya, teman-teman juga ya, karena memang gulanya kandungannya nggak banyak tapi banyak banget kandungan-kandungan vitamin lainnya yang bisa menjaga kita kesehatan tubuh kita, teman-teman juga. Nah, jalan pro 2 dengan masih nemenin kalian nih, justru ada selamat pagi teman pro 2 yang pastinya dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan teman pro 2 untuk memanis kalian di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 teman pro 2 ya, teman terbaik.

0: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erjon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Prodfm. Prodfm,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodfm. Stay tuned on Prodfm.
1: Teman terbaik kamu.

24.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. 6 Pro 2 masih bareng sama Dinar nih. Di pada selamat pagi teman Pro 2 yang saya jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini dengan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa nih di sini yang punya wacana buat nurun berat badan teman Pro 2? Atau mungkin kalian punya wacana nih karena memiliki perut yang buncit, ingin mengecilkan perutnya secara alami nih teman Pro 2. Nah, dia punya nih rekomendasi acara 8 cara mengecilkan perut secara alami dan kalian bisa menghindari kebiasaan buruk ini teman-teman. Nah, berikut ini kami

aktivitas fisik dan tentunya gaya hidup yang baik ya teman-teman dua. Dan tidak ada cara untuk menghilangkan lemak hanya di area perut saja teman-teman dua. Tetapi lemak perut itu biasanya akan berkurang seiring penurunan lemak tubuh secara keseluruhan ya. Nah, dirangkum mantrasukabumi.com pada 3 Juni 2026 ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama yaitu kalian kurangi gula dan minuman manis nih dengan membatasi minuman bersoda, teh manis, kopi dengan banyak gula ya dan minuman kemasan. Ganti dengan mungkin bisa diganti dengan air putih pasti ya teman-teman juga dengan infus water dan teh tanpa gula juga bisa dan kopi tanpa gula juga bisa nih teman-teman juga. Nah, yang kedua dengan memperbanyak protein ya teman-teman dua. Jadi konsumsi telur, ikan, ayam tanpa kulit, tahu tempe dan kacang-kacangan itu sangat membantu kita dalam mengecilkan perut teman-teman dua. Karena protein itu membantu kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan untuk kita ngemil ya teman-teman dua. Karena yang bahaya itu kayaknya yang ngemil ini deh teman-teman dua ya. Dan yang ketiga teman-teman dua nih, makan sayur hijau ya, perbanyak untuk makan coklat dimana kalian bisa makan sayur hijau, buah-buahan, oatmeal dan kacang-kacangan teman-teman dua ya. Karena serat bisa membantu pencernaan dan mengurangi perut buncit agar akibat sembelit teman-teman dua. Nah, yang keempat bisa dengan bergerak atau dan berolahraga ya. Misal beberapa aktivitas dapat membantu misalkan kayak jalan kaki ya, cepat 30 sampai 60 menit ya setiap harinya teman-teman dua, lalu jogging atau bersepeda, misalkan bisa senam aerobik atau latihan kekuatan seperti squat, climb dan push up teman-teman dua. Nah, yang kelima kalian bisa juga nih latihan otot perut ya dengan plank 20 hingga 60 detik, sit up atau crunch ya, mountain climbing, pokoknya teman-teman yang bisa dilakukan di sekitar kita aja teman-teman dua. Nah, yang keenam pastinya nggak boleh terlupakan juga tidur yang cukup teman-teman dua ya. Tidur 7 hingga 9 jam setiap malamnya dan kurangi karena memang ya

kortisol yang berkaitan dengan penumpukan lemak perut ya. Jadi cobalah relaksasi, olahraga ringan dan aktivitas yang disukai lainnya tahun 22. Dan yang terakhir, hindari makan larut malam tahun 22 ya. Kadang kita kan kalau begadang, bekerja gitu ya, tengah malam lapar, ya mau nggak mau langsung ke dapur gitu. Ini lagi, ini instan lagi ya tahun 22, yang itu bisa mengakibatkan perut buncit tahun 22. Jadi beri jeda 2 hingga 3 jam ya antara makan malam dan waktu tidur tahun 22. Dan juga minuman dapat membantu, yaitu air putih, teh hijau tanpa gula, air hangat dengan perasan lemon sebagai bagian dari pola hidup sehat, bukan pembakar lemak ajaib ya tahun 22. Dan yang paling penting perlu diingat tahun 22, jika perut tampak besar karena kembung nih, penyebabnya itu bisa berupa gas, bau, atau pola makan tertentu ya. Jadi jika

hingga beberapa bulan tergantung kondisinya masing-masing ya sama keluarga ya. Yang penting kalian konsisten aja kalau memang ada niat untuk mengejarkan perut atau diet ya sama keluarga. Yang penting niat aja dulu sama keluarga, nanti kita pelan-pelan lah sehari, misalkan hari ini olahraga jalan kaki, kurangi gula dulu atau misalkan kurangi makan tepung dulu ya yang berbau tepung itu sama keluarga. Itu bisa juga sama keluarga pelan-pelan aja, yang penting konsisten kan, nanti kita bisa melihat akhir dari kesempatan kita. Nah itu tadi satu informasi dari Dinar, jangan kemana-mana karena dia masih nemenin kalian semua teman-teman. So, stay tune terus.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

Semoga aku menerima Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar nih ya di pada selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk mulai hari ini nih ya teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, pagi ini kita mau ngobrol sedikit nih ya tentang sesuatu yang mungkin cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2 ya. Dan coba nih teman Pro 2 bayangkan nih

2022. Tapi pernah nggak sih kalian tuh berpikir tahun 2022 justru ketika kita sedang capek atau emosi ya, kita jadi lebih mudah terpancing melihat komentar orang, bahkan bisa saja muncul keinginan untuk langsung membalas komentar tahun 2022, membuat postingan atau mengatakan sesuatu tanpa berpikir panjang nih ya tahun 2022. Nah, kondisi seperti ini sih ternyata ada kaitannya dengan burnout tahun 2022. Karena menurut psikologi nih tahun 2022 ya, yang psikologi klinis dari Ratih Ibrahim nih, burnout atau kelelahan fisik sudah fisik dan mental tentunya tahun 2022 dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosi nih tahun 2022. Jadi ketika seseorang mengalami kelelahan yang cukup berat ya, dia tuh bisa menjadi lebih mudah tertulut sinis, terus kehilangan empati dan kemampuan mengendalikan impuls juga dapat menurun teman-teman ya. Nah, media sosial tuh kemudian menjadi tempat untuk melampiaskannya teman-teman ya, karena bisa menjadi tempat pelampiasan emosi karena sangat mudah diakses teman-teman ya, apalagi ketika kita berada di balik layar kadang kita tuh merasa lebih bebas bereaksi dibandingkan saat berbicara langsung dengan orang ya teman-teman. Nah, pagi ini kita akan ngobrol lebih jauh nih teman-teman, benarkah rasa lelah dan burnout itu bisa membuat kita lebih impulsif di media sosial? Terus kenapa saat sedang capek kita terkadang lebih mudah terpancing teman-teman? Dan bagaimana nih caranya supaya kita tidak menyesali setelah mengunggah atau menulis sesuatu teman-teman? Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bahas tuntas. Kita akan bahas tuntas ya teman-teman. Jadi tetap sejam terus, karena setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi tahun 2022. Tetap sejam terus ya tahun 2022 di 94.5.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut moon.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

terlalu banyak berpikir adalah cara yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli berpikir. Salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tidak dibarengi dengan proses penyelesaian. Sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi diri tanpa harus menerima semua perkataan kamu lain terhadap kamu. Jadinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodwell Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tapusin uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Kita buat catatan lagi.
5: Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, saatnya kita melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif, akselerasi, kreatif dari musik Kemenparekraf nih, teman Pro 2. Dan kali ini yang akan menyertarkan ya, berjudul Final yang akan dinyanyikan oleh Leidon nih, teman Pro 2. So, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak.